susu kebalan tamboreten, susu kebalan pandambalan tamboreten, kiwo yele simbalan lezen, anche o susu simbalan lezen, amata o motan balan lezen, baburwe babur balan lezen, kekewe keke balan lezen le, jani haman motan bulan tamboreten, tu jani haman motan bulan tamboreten. Haman motan ulan tambar sajani haman motan ulan tambar tin motwa zaran ulan tambar tin zar sanae zaran ulan tambar tin motwa zaran ulan tambar tin shau haman zaran ulan tambar tin tija motan ulan tambar tin shau haman motan ulan tambar tin shau haman motan ulan tambar tin Oto motin bulan tambaratin Shaba motin bulan tambaratin Lengi ya koskin Wulzuna kare ronin ya koskin Wulzuna deje wulronin ya koskin Wulzuna laila ronin ya koskin Wulzuna Lengi ya koskin de wulzuna Ure lengi ya koskin Wulzuna de hatin bandye gawanye Wulzuna abala bandye kirmaye Wulzuna Thank you.

Sari ni mana? Jual. Kamu semua, soalan kalau dia kamera, ala ninja, luar terima.

0: kala zauro krantu filedoni kaya mai topia mar kurunda ko tinartman di ambeji wani justin first come do bare da krinya nakara na doni first come shimala nan diro diwol waya mana da premya na kala maududo zan tina marin nan de bayan do au koro do au jawo do nan de suro first come shimarin hatu akura de ma andiya nan dia suro first come shimalan zan dituro kala diwol waya mana doni sabur usku fal diwolar fal usku fal diw arasku sabur au bin sabur lar sabur fal u diw indi sabur lar arasku diw. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Dawa tukila bare
0: da. Dawa tukila ale.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ma sha Allah, dufan da yanduma najin.
1: Muhammad Bukar ma najin mamila.
0: Muhammad Bukar robala mamure. Ushe ka shara fas kama da Muhammad Bukar.
1: Yo ala gaje.
0: Na.
1: Amsoro bayan zoro faida. Izu kusodo ne kula.
0: Ngai.
1: Sawo sai na kala bayan zari. Wela yawal take amsoro ma bo.
0: Kamfer
1: hujan dari zorong zorong gua zara kamfer. Kena awalan aku tidak ada gay nak cari.
0: Ya wa.
1: Jadi alam am kulan tidak ada yang seru ni mah. Kurun da alam asasara ini ada tidak ada yang kurun ada illah zengu. Ini pulau mah range sya urun nyama cinnam. Kuci im kena madang jasanam. Tiim je nyero aw kakal bing aw kutu. Jadi mama di tariman kerengga kerjuk tu dua orang domba, so nyero ganabi nak karo. Orde kurunar hujau tu, kam kam kurun dah kerjuna dan nuzul ada tiro awakat dah beraya sekena nak karo. Noni ni koran mana kuru, kan noni ni awan orang mada orde hujau ni, kadang tu orde nak karo, am sura bo turisima dulu aro tako.
0: Jere,
2: gila tako.
1: Ah, deyo. Kulo shikara maje tarkin zugana da nan kanasar da kwandin be ti mero a watar ti pogana na lewa kwandin be kam radio kurungin ma da radio soran radio yin na yama na zai safan jago zo a huje be kuru kulo ma dan ne kam malum kulo ne zuna da cin da jiya kam malum kulo ne dan da zufan zuna kan zai na kare kurun da sai da nan sha ga murata zuna awa na kun kurun tare koi da tin bara duwan kuti da kulo ne da zo ba yi zaman na gana
0: gai
1: ah da askurin na bayan da yawa da yin baro ya an
2: gara gara ar maro chaman misallo kuma ngawo doni kaida sama so gul kam kaida kaida gulana da sama so dimiya yayi dara so zan mi waye futtubar ni mi wanda karwa ramin da nimi awan da karwa gamle nimi da misallo karwa da au kasam da ya laro lejin ma ni dai anmole nimi ade ro shafu nimle nimin kasam da dugoja da illejin ye ngero le ye shiti hollo le ni kasam de ngero lejin samma illan da nan ka dumaro ade
0: ngala arshe aw palmare aw angena shi kara sorun so kulan jiri karwa de letun zan kara
2: ade
0: karwa ya laja da ni anam nimin
2: fa nimin da ya ni anam le nimin
0: gai
2: putero lejin na
0: ni gidiro le
2: dai gidiro le nimin
0: gai
2: ade
0: ngo kamna assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: kana la radio ko ni ma nyafanye
1: daro kelewa
0: kelewa sene de
1: alhamdulillah
0: masha Allah ndu fonde
1: masha Allah biasa awon ndu ni dara son zoro ke jenzo ko ndu nyabo
0: ngai ndu manajin
1: ade ade kala kala
0: baba gana uroyen
1: ade ade ade bypass
0: bypass ngala baba gana ndia nyawas kanya na kare lokto magono ndia boturo masha Allah baba gana doni bypass first come do bara tapso tamangana nyiras kanye na nyi andiya kasa de me turon kamanga na shi kambosoro na chado kama wadoni jawar hamara na sha futiye gutinala kambosoro karasoro karas aw karwasoro so shi baro waljimba mare ngaina
2: ade
0: ngo kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: alhamdulillah
0: ndufande
1: ari tera mamare
0: ari tera bala mamare na bo
1: a mawrin
0: bo gala adi tela tamanga na farsan bare ada gamaro nya ade
1: ade ade ade
0: abija au koro
1: keje zaman ha kuma kondem kondem sar alama na ndawe ba kindi nan gala
0: kaltan asuna koro dare
2: shi asuna shi companyin kara au kala kurundin kara company foto killa zan kara misalo company la kuma misalo company la foto kurunyiro kuma dili company a china yimbe foto kurunyiro killa ma litan za falde litana di indin kara so putu kurundin kara dai kurundu yuya ti roba irin putu chakilimi ne tu ti roba irin ruwa ta mbe malum kulo ila nan mbe an kam kara na kara fanjin ma nyero kara zugulde kurulla gotindiro kurulla gotindiro sha gonimin la gotu yak ya ro gonimin kurulla di o maro gonimin kurun kurundin kara ro company dan
1: Ano
2: mama kurun ninkara kurun la ndiro gonimi la ya kro gonimi samaro tuna kurukala kajim dere kajim ngai gotin ngai rosha gonimi kajim kala ngai gotin ngai rosha gonimi ade ro patal daran gaudi
0: sam masar patal lembe
2: kajim dere gare gare mare
0: ngai foto borona bai na hama ide awa ngai na shi foto kama gol mare yana context zerin kara foto ne context zai dana waje kama dire litai gol mama har auro natural litaro sa lita falsa angal den nan dia lita e ma indie ma sanna
2: kula depends on the car company misali majili company a china buri mulin kurun da don wara duna misalan be sai kurun da lita reta lita so reta lita ndare kurun la jili na re lita indie ma sanna amon do kurun da amon do ngala kurun da
0: ngala yo aye ro jaye marada galtira kuru ngala da
2: kuru dalil doni kuru sai sanana ro kurun da duna sanana ro sanna dai at least ni lita fal no zuyu mbama reta lita imbe lita fal muradu mo mara ndikilimi ya lita fal
0: ngai
2: am sori no za chusuna tar ar maro dai kalwa kullu hada
0: wone mare wone nam zaun zo dia sori nam effective ne zira
2: yo do na zo maro effective
0: gala karante ta magana faras kamalan awdone boyo hati malan sori zo tare so afande ne kurade ma barewe goza farate no tumandi ambeti kurade ma faras kam shuma dan ta magana ganairo ilmu so gonya naro daji harami kuntu sonai kaudoni faras kam da goye konyandro da fule ada krinyesho no

bila zoro harami krintin deso ad notrum do foraskram de tamtam foraskram do hello hi foraskram do hasan kanne nendro do zanai tagasin da je harami krintin deso balte ngumri kinya kame krauma mo lale wishe hello hi tagad kuma o da je foraskram malanye ranum tingasum daran karaya dinalan nyiro hello hi numda banyi kurkon me fanzu she mumutsu tamtam da gojin faraskaram dirin daraason ne dirodo ne taga sin kuradi ma faraskaram da don mi taga tuma da hasan muhammed do sha hasan kallan no amadu chawan dir faraskaram da dorzi taga sin afwan lok dir kana bale zina hasan kanne awado huro zugna sandina mar leze sidu ne yet ma yin na leno tiwa rokole ni shena da jinala mitin de chilula la dir faraskaram de hello hi da don yi taga kiri

0: Hello, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam, sale makare yako.
0: Yo yo, wushe wushe kishoro ndo do nyiri.
1: Jiti buri nyuri.
0: Jiti
1: buri nyuri.
0: Yo jiti buri nyuri, Mohamed. Ah jiti buri nyuri normal kuma ini aku masin nado. Yo jiti buri nyuri ma asuti mba.
1: Ok, bere soluna.
0: Ah soluna. Zero kwa kila yake suluna, chiti bulimi suluna, huma na desa nane chiti bulimi suluna, kubia huna dai sumdu tamdo chiti bulimi rugulimi.
1: Ngela, zero uso kundi rugulimi.
0: Yo, ushe, ushe, nye. Njirema, awabuli nsarifu andu mawara.
1: Ok, karunguro, harito undo.
0: Ah, ndano, kwa huu, ndano, nemano, ushe kishoro, do, paraskarambia, chamtema paraskarambia, krauma vya kukome kama sandiro, lale, ushe, hello, hi, itagat.
1: Ya, uwa. Kerana orang itu baru selama ini dia keluar hari ini.
0: Tu mai rendah jangan kerja ni keluar hari ini bukan
1: tu. Ini awal dari pasti bukan ada. Papa gulir dah. Aku lima hari baru tak tahu. Tak kau kerja gulir dah. Buat rendah jangan di luar Amerika. Awal ini dek.
0: Tam normal dia. Ni mari sama nono.
1: Kela ya ya saya kau cuma ada. Ni mati orang dah tu gulir.
0: Ya banjir.
1: Ya ya palmata mala pun abi rai no dia dah sungguh gerak kan tu sungguh dai
0: yo bara angmuri ori gulli bilda hello hi re gulli bara angmuri ori yan mala tadin la sawduna nyuro
1: gulmara re sayro gulmara sai sama sawro gulmara awa awa ri kumare lei niendo da lei manguro wanda kuma lei sai ala kwade ande
0: Gila jadi beri fajar lah, dah jam. Gila tidak jadi ras kerana log tu bukan wadah log tu ala botol.
2: Hello,
3: hi.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Dah kuliah.
1: Ya, selesai Hasan Muhammad Khan.
0: Dah batu, dah ku.
1: Alhamdulillah, dah kembali.
0: Bi alhamdulillah, di mana jin?
1: Alaji kala machin kala ngoro gwanje fo amuriya me ba karam tara dia kare shi
0: gila wushe kishoro jamim la yako ko mu yina sandiro hello hi tagat kumin
1: masha Allah okta landa e bla ba cbn fatasi bla ma mustafa ajiri shiro hello hi muna
0: tumai din na subo kare ni kana
1: yawa ya daji malum je sai na goni abba umar ngoro gamboriye shiro bara ngamuri o shiro gulukra daji karami biya ma sabi o ke shi shiro bara ngamuri o gulna ala Kalau kerja sura, kelihatan kita dah.
0: Gelar tidak jelas. Kena log tu guna mandia log tu Allah buat tu. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikum salam. Dah
0: log tu. Dah patuk kelihwa.
4: Selamat pagi
0: bapa. Masya Allah. Di mana jin?
4: Umazara bayan patuk selamat.
0: Zara bayan kota susu kisoro. Faras kerap dia tamtama. Faras kerap dia kerau mama. Hello, hi. Tegak kimi doanya di negeri kerinjin.
4: Kelas doro. Lusa lah hari ni yang ini ni wak kerana saya sama sahaja sendiri. Tidak ada terus keluar bangun. Bara apa pun dia bangun.
0: Masya Allah.
4: Nanti dah buat entah rasa ni sama orang bara untuk dia bangun.
0: Bara bara deh Hasan kan ni nyuruh hello, hi. Cici dosurina.
4: Thank you.
0: You're welcome.
4: Aisha dan Kamaria, Aisha lima cakap anak, baik. Guru sungguh si Maria, semua sendiri rendah tu dok lewa gulungina.
0: Masya Allah.
4: Dari produk yang sol karang kita ni.
0: Yo gua ni. Andi asama si
4: sendiri. Ikut si orang gua itu siapa?
0: Gua dek kimi. Kule.
4: Nampilah dek. Oh, gua sendiri.
0: Ya bade amusrum karunye sikana ziya shelo hai gungana lusala wa kirinjina wala kirinjin makule inshallah thank you so much dai da ya Susu sama ini dia wabana dan dia rasa keram dah dekat kerana orang tanah saya engineer aku ini habtuna alai maaf hilai kiji kiji instrumental dan dia rasa keras keram dah dan dia rasa Hasan Muhammad Shah Hasan kalau nonu amade dorun dan dia rasa dekat sunaroh wanan dia fajar raw seikam kawar.